sawit yang mengikuti kompetisi sepatu roda wali kota Kup di area FCD Banda Aceh pada 30 Agustus 2026. Kegiatan di akhir Agustus yang merupakan rangkaian semangat kemerdekaan mempertandingkan 3 kategori utama, yaitu pemula, tanda, serta kategori usia anak hingga kategori usia dini. Wali kota Banda Aceh Indra Sa'adi Bin Jamal mengapresiasi antusiasme orang tua serta semangat anak-anak dalam mengikuti perlombaan. Menurutnya ini bukan hanya lomba, tapi ruang bagi anak-anak untuk menyalurkan

sejak tahun 1900 dengan dua sosok ikonik yaitu Steven Tyler dan juga Jude Berry. Menariknya, perjalanan Aerosmith ini tidak selalu mulus, ya pasti ada gelombang pasang surutnya lah. Dan mereka pernah mengalami konflik, masalah pribadi, bahkan

dan kembali menjadi salah satu band rock terbesar di dunia. Ayo semangat bangkit lagi, kita pasti punya motivasi untuk bangkit. Dan salah satu lagi yang paling abadi yaitu Dream On yang dirilis pada tahun 1973. Lagu tersebut seperti mengingatkan kita kembali bahwa meskipun waktu terus berjalan, jangan

0: Ayan, terlihat sama kata seperti itu. Aduh, mbak, air nih.
1: Mungkin untuk Anda kali ya, mendengar yang lahir di
0: lahir belum dewasanya atau beranjak dewasa di tahun 1970, benar, itu

kompetisi sepatu roda dilaksanakan dengan berbagai kategori. Di antaranya sepatu roda diameter maksimal 100 meter, sub kategori usia anak putra putri 100 meter hingga 1000 meter, dan standar putra putri 100 hingga 200 meter. Reza mengaku sepatu roda juga salah satu cabang olahraga yang sangat bagus pertumbuhannya di kota Banda Aceh. Dari Banda Aceh, itu lagi dia Putri Selatan.

2021 melalui berbagai perlombaan bersama keluarga besar RRI Melabu yang berlangsung di lingkungan kantor RRI Melabu Minggu 30 Agustus 2026. Keterlibatan DWP menjadi bagian dari kemeriahan peringatan Hari Radio sekaligus menjadi momentum antara silaturahmi dan kekompakan di lingkungan RRI Melabu. Sejumlah perlombaan yang diikuti diantaranya joget balon, bakia, tepung berantai, hingga perlombaan PBB. Kegiatan berlangsung meriah dengan melibatkan karyawan, anggota DWP serta keluarga besar RRI Melabu. Ketua DWP atau RRI Melabu, Nyonya Kudus.

untuk tahun anggaran 2027. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, usulan tersebut diajukan karena alokasi anggaran yang tersedia masih